0: Baik pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu rohani untuk saat ini. Selanjutnya kita akan ikuti jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari gereja GPI Papua Ebenezer Fak-Fak. Selamat pagi dan selamat beribadah.
1: Silakan berdiri dan kita angkat pujian dari PKJ nomor 6.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Demikianlah nats pembimbing kita di pagi ini.

0: Pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami.
1: Kami telah berontak dan mungkir terhadap Tuhan, serta berbalik dari mengikut Allah kami. Kami merencanakan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam kata-kata.
0: Oleh karena itu kami mohon, ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Dengarkanlah saudara-saudara jemaat berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat dimohon berdiri, dan marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Di dalam menyambut amanat hidup baru. Teruskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita.

Ini minggu ketiga ya di bulan Agustus. Kalau sebagai warga negara, pun pasti bersorak-sorai ya menyambut bulan ini. Karena besok ini Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara tahu 81 tahun hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Saya dan Bapak Ibu ada di negara ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara,

apa yang sudah ketuan dapatkan, lalu ketuan meresponi apa yang ketuan dapatkan dari para pejuang yang telah mendahului saya dan Bapak Ibu Saudara. Adakah di mungkin di keluarga, adakah mungkin di kita punya persekutuan, kehidupan bermasyarakat, adakah sesuatu yang kita bilang bahwa kemerdekaan ini membuat saya dan Bapak Ibu Saudara itu bersatu, kemerdekaan ini membuat saya dan Bapak Ibu Saudara itu berdamai. Mungkinkah kita sudah mengisi kemerdekaan yang kita miliki dengan hal-hal itu? Bahkan lebih jauh dari itu, Bapak Ibu Saudara, membangun bangsa ini dimulai dari saya dan Bapak Ibu Saudara pun pribadi. Membangun bangsa ini dimulai dari saya dan Bapak Ibu Saudara pun keluarga. Kita akan melihat bagian firman Tuhan di saat ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya untuk bangsa Indonesia secara menyeluruh, tapi bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara pun pribadi, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara punya keluarga, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara punya persekutuan bergereja, bahkan juga persekutuan secara menyeluruh sebagai masyarakat. Kitab 2 Korintus yang saya dan Bapak Ibu baca ini ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bicara soal jemaat Korintus. Saya dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin pernah membaca, saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar kehidupan orang-orang atau jemaat yang ada di Korintus itu seperti apa. Kehidupan yang luas, kehidupan yang global. Di situ ada kekayaan, di situ ada pluralisme, di situ juga sesuatu yang kita bilang tidak baik terjadi. Ada banyak hal terjadi di Korintus. Rasul Paulus datang, Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami itu. Ketika kita ada dalam situasi dan kondisi yang, oh ini sebenarnya tidak mengenakan untuk saya. Ini sebenarnya tidak mengenakan untuk saya pun suami. Ini sebenarnya tidak mengenakan untuk saya punya anak-anak. Lalu ada utusan Tuhan yang datang. Harus begini, jangan begitu. Orang-orang di Korintus itu secara sadar menolak apa yang mau disampaikan, bahkan yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka tolak. Bapak Ibu Saudara, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara bicara soal kehidupan orang-orang di Korintus, saya mau bilang begini, di antara saya dan Bapak Ibu Saudara di lingkungan kita juga mungkin terjadi hal yang sama. Ada orang yang datang tidak dengan kita bilang, oh ini sebenarnya dari hati yang tulus. Tapi ada kepalsuan-kepalsuan yang datang menghampiri saya dan Bapak Ibu Saudara, seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di Korintus. Pengajar-pengajar palsu datang, mengajarkan yang tidak benar tentang pengajaran Kristus, membuat sehingga Paulus ditolak di sana. Rasul Paulus bilang begini, Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan sesuatu yang kita bilang bahwa sebuah perubahan ini terjadi dengan kita melakukan yang ini dan kita melakukan yang itu. Jadi Rasul Paulus bilang begini, saya harus menerapkan konsep yang kita bilang bahwa oh, kamu dan kamu ini tidak baik hubungannya, relasinya. Saya mau supaya kamu dan kamu ini baik. Saya menjembatani relasi kamu dan kamu yang tidak baik. Jadi Rasul Paulus mau supaya konsep damai itu terjadi di orang-orang yang ada di Korintus. Kan ada perpecahan di sana, ada konflik di sana. Paulus ingin jemaat di Korintus mengerti bahwa orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang karena Kristus berkorban mereka diselamatkan, boleh tidak boleh lagi hidup dalam permusuhan, tidak boleh lagi hidup dalam konflik, tidak boleh lagi hidup dalam perpecahan. Rasul Paulus mau itu. Saya dan Bapak Ibu orang tua kalau di keluarga juga ketemu mau tumpu anak-anak. Tumpu anak-anak ini semua karakter tidak sama. Sehingga ada konflik-konflik kecil pasti yang terjadi. Saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai utusan Tuhan, orang tua di keluarga, mau supaya kita memperdamaikan anak-anak kita.

Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus bilang begini, ada dua hal. Bagaimana identitas baru itu harus muncul dari orang-orang yang cara hidupnya adalah cara hidup yang ada dalam kelimpangan dosa. Bagaimana identitas baru itu harus muncul di situ. Dan yang kedua, ketika identitas baru itu sudah muncul, Allah memberikan mandat kepada orang-orang yang memiliki identitas baru untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi utusan Tuhan. Ketumpun tema Bapak Ibu Saudara, misi dan tanggung jawab kebangsaan. Dan ketumpun subtema ini, gereja sebagai duta perdamaian di tengah-tengah dunia. Ini sesuatu yang sulit ya. Sesuatu yang sulit. Saya bilang sangat sulit. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketua mau menjadi duta bagi dunia, terkhusus ketua yang menyatakan diri, ketua mengklaim diri. Saya ini orang percaya. Saya ini utusan Tuhan. Berdamailah dengan diri sendiri duluan. Nah ini yang susah. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara, Majelis Jemaat Penatua Diaken tidak bisa menjamin. Ketua yang ada di sini nih, ketua damai-damai saja. Ketua tidak bisa menjamin bahwa semua kita yang ada di sini damai-damai saja. Sehingga kenapa tema dan subtema ini penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Merayakan 81 tahun kemerdekaan, bahkan juga menyadari bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara ini sebenarnya dari awal kita sudah jadi utusan Tuhan. Dari awal kita sebenarnya sudah ada dan jadi utusan Tuhan. Subtema saya dan Bapak Ibu Saudara dalam minggu ini mengingatkan kita bahwa saya dan Bapak Ibu hadir gereja sebagai jembatan perdamaian ya, di tengah konflik yang terjadi. Yang tadi saya bilang, di keluarga terjadi konflik, di ketua persekutuan juga terjadi konflik, hidup bermasyarakat juga terjadi konflik. Jadi subtema ini mau menyuarakan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, kebenaran Kristus harus dihadirkan. Dan kehadirannya itu melalui saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai utusan Tuhan. Mari berikan damai sejahtera untuk orang lain. Dengan cara apa? Saya punya sikap. Saya pun perkataan untuk orang lain. Saya pun tindakan untuk orang lain. Yang menunjukkan atau mewujudkan, saya ini benar-benar duta Allah. Saya ini gereja yang benar-benar duta Allah. Saya ini benar-benar utusan Allah. Nah ini yang saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bilang Bapak Ibu Saudara, ketong belum sanggup sepenuhnya melakukan ini. Karena yang tadi saya bilang, apakah kita yang hadir di sini kita selama ini atau saat ini ada berdamai dengan semua orang? Saya dan Bapak Ibu tahu soal apa itu duta. Orang-orang yang dipercayakan ya, orang-orang yang diutus. Baik oleh pemerintah, baik oleh gereja, baik oleh komunitas, kita diutus melakukan sesuatu misi. Dan kalau kita bilang bahwa saya ini duta perdamaian yang Tuhan percayakan, berarti misi saya ada di tengah-tengah konflik, misi saya ada di tengah-tengah perpecahan, misi saya ada di tengah-tengah pergolakan hidup. Untuk apa? Bangun relasi damai di situ. Buat semua itu menjadi damai. Saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk memikul tanggung jawab itu. Yang tadi saya bilang, jangan hidupi itu hanya di ketua punya keluarga. Jangan hidupi itu cuma di ketua punya persekutuan secara intern. Tapi hidupi itu di tengah-tengah kebersamaan sebagai masyarakat, sebagai bangsa. Dan ini
yang sulit untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya mau bilang begini, itu manusia ini ego lebih tinggi ya, ego tinggi sekali. Tumpung ego semua saya, Bapak Ibu mungkin. Ya, kita masih berproses dengan tumpung ego. Tapi Tuhan mengharuskan saya dan Bapak Ibu Saudara keluar dari itu. Kalau mau semua ada dalam kedamaian, rombak itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga menyampaikan untuk kita semua bahwa di dalam melakukan tanggung jawab sebagai duta, utusan Allah, dasar saya dan Bapak Ibu Saudara itu apa? Tuhan tempatkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tanggung jawab ini. Dasarnya lebih awal Tuhan suka kasih. Tuhan tidak kasih ketunjalan yang kosong. Tuhan tidak kasih ketunjalan dengan ketidaktahuan. Tuhan sudah bekali saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bekali ketumpukan karena saya pun jabatan ini tinggi. Saya pun power. Saya pun relasi baik, saya pun kekayaan. Tidak. Saya dan Bapak Ibu Saudara tidak dibekali oleh Tuhan dengan itu. Kalau kita lihat ayat 17 ini Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang baik itu Tuhan beri untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan Kristus nyata untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang begini, ini saya pun hidup yang lama, ini saya pun hidup yang lama. Ciptaan baru Tuhan munculkan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara lewat pengorbanan Kristus di salib. Saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi ciptaan baru. Tuhan bilang begini, bukan kayak motor, sampai di situ. Bahkan mungkin lek ketum ke apa? Bengkel. Tuhan tidak tambal. Atau mungkin punggir apa punggir motor rusak. Tuhan bilang tidak servis, tidak. Tuhan tidak servis, Tuhan tidak tambal. Tuhan buat yang baru. Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara jadi orang-orang yang kita bilang, oh ini ciptaan baru. Hidup yang berkelimpangan dosa, berkelimpahan dosa. Itu tidak ada lagi. Firman Tuhan bilang yang lama-lama tidak ada. Pokoknya yang punya hidup mungkin egois, punya hidup mungkin pendendam, pembenci, punya hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan singkirkan. Maka sudah berlalu. Yang baru datang Bapak Ibu Saudara, yang baru datang. Sehingga saya bilang, ini sebenarnya sebuah pengungkapan syukur yang luar biasa. Kenapa Tuhan tidak perhitungkan saya dan Bapak Ibu Saudara pun dosa. Tapi Tuhan jadikan kita ciptaan yang baru. Nah ini yang kita harus syukuri. Hal-hal yang rusak itu Tuhan gantikan. Tuhan gantikan yang rusak. Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara, kita ini utusan Tuhan. Kita ini ciptaan baru. Wajib menampilkan itu dalam sikap saya dan Bapak Ibu Saudara. Wajib menampilkan itu dalam tindakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan itu dilakukan bukan hanya, ya mungkin ketua GPI ya, dia ketua lakukan hukum GPI saja. Tapi secara menyeluruh, semua orang yang Tuhan berkenan jumpakan mereka dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ciptaan baru ini ketua hidup bukan untuk tumpun diri sendiri ya. Bapak Ibu ketua itu sudah kemanusia ya. Kadang hari ini ketua bilang besok mungkin ketua lupa. Ketua tidak bikin. Ini sesuatu yang perlu pembaharuan. Sehingga kalau Tuhan sudah jadikan ketua baru Bapak Ibu Saudara, ketua hidup ini bukan untuk ketua diri sendiri. Sehingga ketua memandang orang lain itu yang mungkin ketua bersebelahan. Tapi kasih Tuhan lewat pengorbanan Kristus itu Bapak Ibu Saudara menjadi pegangan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu Saudara mau melakukan hal-hal damai sebagai utusan Tuhan. Yang tadi dari awal saya bilang, itu sebenarnya sudah dari awal ya. Tanggung jawab yang dipercayakan itu sudah dari awal. Jadi bukan karena, ya mari ketong jemaat ini bikin. Mari ketong persekutuan wadah bikin.
Mari kita persekutuan unit bikin. Tapi Tuhan sudah berinisiatif lebih awal untuk saya dan Bapak Ibu Saudara mengemban tanggung jawab sebagai duta Allah, gereja yang hidup. Jadi ini sudah saya dan Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu menyia-nyiakan waktu ini. Tuhan tidak bilang ke saya dan Bapak Ibu Saudara, waktu ini saya kasih, kalau ini saya nanti kasih besok lagi. Jadi mari ketong responi anugerah Tuhan ini. Tuhan supersayakan saya dan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua diaken.

Bagaimana ini keberagaman suku ada, agama juga. Nah, bagaimana itu hadir di tengah-tengah keberagaman itu? Gereja hadir sebagai duta Allah

semua itu jadi gampang. Bapak ibu saudara, yang berikut firman Tuhan mau mengajak kita. Kita mau jadi duta Allah ini, Bapak ibu saudara, sebagai gereja di tengah dunia. Kita bukan hanya sebatas kita duduk, kita rancang, kita nanti buat ini. Kita duduk, kita berdiskusi tentang persoalan ini. Tetapi setelah itu Tuhan tidak lakukan. Kita mungkin bicara soal toleransi, tapi kita menutup mata dengan sesama kita. Kalau mereka mungkin susah, kita menutup mata mungkin. Tapi kita seringkali bicara soal toleransi. Kita seringkali berdiskusi tentang toleransi. Hidup bersama orang lain, kita sering berdiskusi tentang itu. Kita sering berceramah, bahkan mungkin diceramahi tentang itu. Tapi orang lain susah, kita mungkin tutup mata, Bapak Ibu Saudara. Yang tadi saya bilang, Tuhan biarkan itu, kita damai itu damai dari diri sendiri. Damai dengan diri sendiri, damai dengan hati kita, damai dengan hidup kita. Itu lebih awal. Sehingga ketong, ayo mari berkata benar. Mari lakukan yang benar. Mari tebarkan kasih. Mari menolong yang tidak ketong kenal juga, ini yang susah. Nah, bangsa ini bangsa yang majemuk ya. Kita mungkin sering melihat cuma di skop kita sendiri. Kita tidak melihat di luar yang sebenarnya kita mampu untuk melihat. Kita tidak bisa menghadirkan wajah Allah untuk yang mungkin ini ketumpun tetangga. Kita tidak sanggup untuk menghadirkan wajah Allah pada orang lain. Sehingga yang parah itu, ketumpung sikap itu bukan sikap Kristus, ketumpung perkataan itu bukan perkataan Kristus, ketumpung tindakan itu bukan tindakan Kristus. Ketumpung pakai ketumpung kekuatan sendiri. Saya mungkin saya tidak terlalu setuju dengan ketumpung manusia ini sia-sia. Banyak orang yang biasa berkata begitu, manusia ini biasa sia-sia. Tidak baik. Tuhan tidak menyia-nyiakan hidup kita. Tuhan sebenarnya menjadikan kita bermanfaat. Cuma bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan taruh untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita hidup dengan banyak orang ya. Di ruang publik itu, kita dipertemukan bukan hanya dengan anak-anak. Bukan dengan anak remaja saja, orang dewasa, orang tua, lansia. Mari kita tunjukkan wajah Tuhan di saya dan Bapak Ibu Saudara. Orang bisa baca firman di saya dan Bapak Ibu Saudara. Orang bisa baca firman. Yang Tuhan mau itu ada di saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan itu ada di saya, ada di Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebagai warga GPI Papua, panggilan saya dan Bapak Ibu Saudara sangat bermakna ya ketika kita menjalani kehidupan, bergereja, bahkan juga berbangsa, bernegara. Kita juga diarahkan firman Tuhan, mari jadi pembawa damai, walaupun sangat sulit. Karena terkadang saya bilang begini Bapak Ibu Saudara, karena ketum manusia ini, kalau ketum tidak bernama dengan orang ini, ketum masuk, biar ketum masuk gereja. Kalau engkau pilih ke kanan, biarlah aku memilih ke kiri. Karena aku ada di kanan, ya saya duduk di kiri. Itu manusia ini, walaupun ketun masuk gereja. Tapi terkadang karena ketun tak berdamai dengan orang, ketun pilih jalan itu. Walaupun jalan itu sebenarnya ketun tahu salah.

Ini yang salah yang sebenarnya saya dan Bapak Ibu praktekkan. Dari firman Tuhan mau mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara, mari. Subtema saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini, gereja sebagai duta di bangsa ini, berkata apa tentang saya dan Bapak Ibu Saudara? Berkata apa tentang pribadi saya dan Bapak Ibu Saudara? Menjadi duta perdamaian ini, yang tadi saya bilang, hati ketuan siap, siap dibenci, siap dihakimi. Nah, ketuan berdamai dengan ketuan pun hati dulu. Ketuan berdamai dengan ketuan pun hidup, ketuan berdamai dengan ketuan pun diri.

Tuan pelayani di mana saja. Tuan berani melakukan itu. Bagaimana kata Tuan berani menyelesaikan konflik dalam keluarga, istri dan suami, orang tua dan anak. Dasar kasih pasangan suami istri itu tetap melekat dan harus terus melekat. Ketum rumah itu harus dijadikan rumah kasih. Ini ketum rumah, ketum keluarga yang damai.

Betul, datang di sini dengan begitu banyak perbedaan. Tapi itu semua kelengkapan yang diberi Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. KMJ, PJ, penatua diakin. Berbeda. Tapi Tuhan taruh untuk saling melengkapi. Itu sesuatu yang sebenarnya kalau dilakukan harmonis ada. Keharmonis.

lakukan itu bukan hanya ketum punya kepentingan sendiri, saya Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan tidak melihat pada ketum punya kepentingan sendiri. Tetapi Tuhan juga melihat bahwa iya, Tuhan peduli dengan semua orang. Tuhan peduli dengan sesama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjadi duta perdamaian. Saya dan Bapak Ibu Saudara dituntut untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk konflik yang terjadi. Usaha. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara yang sulit itu

Dan kerendahan hati itu sudah yang membuat sehingga ketum berdamai. Walaupun di tengah konflik tetap damai itu ada, harus diupayakan sehingga berdamai. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya, kemerdekaan yang kita rayakan besok, ya, bukan karena kita sudah bebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara boleh menghadirkan ini kejujuran, ini kebenaran, ini keadilan, ini persekutuan, ini hal-hal yang, oh iya, Tuhan mau saya dan Bapak Ibu lakukan itu, bukan hanya hari ini, bukan karena ketum merdeka saja. Hari ini Tuhan bicara tentang damai, gereja bicara tentang damai. Tetapi saya dan Bapak Ibu Saudara juga harus menjadi contoh yang damai itu yang bagaimana. Tema dan subtema Bapak Ibu yang kita renungkan dalam ibadah ini, mari kita responi itu sebagai orang-orang yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kok mau bikin damai tapi kok sendiri tak berdamai? Mari kita usahakan. Komitmen dengan Tuhan itu perlu dibuat. Karena kalau Tuhan tidak buat komitmen dengan Tuhan, dia tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Jadi mari kita berkomitmen dengan Tuhan. Hari ini kita baca subtema, kita bilang, kita gereja ini jadi utusan, jadi duta Tuhan. Bukan hanya di tengah keluarga, persekutuan, tapi bangsa dan negara. Tung lakukan itu. 81 tahun, Bapak Ibu Saudara, negara Republik Indonesia merayakan kemerdekaan dalam tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Damai Kristus memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari, saya biasa bilang begini, yang jauh mari lebih mendekat, yang dekat mari kita lebih merapat, supaya ada persekutuan yang indah, bukan di gereja saja tetapi di dalam bermasyarakat, di bangsa ini. Mari kita wujudkan itu sebagai duta-duta Kristus, duta-duta perdamaian. Kita membela hak-hak orang yang mungkin dilecehkan, orang-orang lemah. Mari kita peduli dengan orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Mari kita berkontribusi tentang apa yang Tuhan mau saya dan Bapak Ibu lakukan. Ketika kita sudah menerima 81 tahun kemerdekaan ini, kita lakukan. Saya tahu Bapak Ibu semua tahu apa yang harus dilakukan. Meresponi kemerdekaan ini di tengah keluarga, meresponi kemerdekaan ini di persekutuan, meresponi kemerdekaan ini di tempat-tempat pengabdian saya dan Bapak Ibu Saudara, bahkan meresponi

Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Athanasius secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Barang siapa hendak menjadi selamat, pertama ia harus memegang iman yang am. Jikalau seseorang tidak memeliharanya dengan sebulat semurninya, niscaya ia akan binasa. Adapun iman yang am adalah ini, bahwa kita menyembah satu Allah dalam ketigaan, dan ketigaan dalam kesatuan, tanpa mengaduk oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus kealahannya satu, kehormatannya sama, kemuliaannya seabadi. Sedemikian Bapa, demikian juga Anak, dan demikian juga Roh Kudus. Bapa adalah tak tercipta, Anak adalah tak tercipta, dan Roh Kudus adalah tak tercipta. Bapa adalah tak terhingga, Anak adalah tak terhingga, dan Roh Kudus adalah tak terhingga. Bapa adalah abadi, Anak adalah abadi, dan Roh Kudus adalah abadi. Meskipun demikian, tiada tiga yang abadi, tetapi satu. Seperti juga tiada tiga yang tercipta dan yang tak terhingga, tetapi satu yang tak tercipta dan yang tak terhingga. Demikian juga Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, dan Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Meskipun demikian, tiada tiga yang Maha Kuasa, tetapi satu yang Maha Kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Meskipun demikian, tiada tiga Allah, tetapi satu Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Meskipun demikian, tiada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Seperti kita diperintahkan oleh kebenaran Kristus untuk menyebut tiap oknum tersendiri Allah atau Tuhan, demikian juga kita dilarang oleh iman yang am untuk mengatakan ada tiga Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat oleh siapapun, dan tidak diciptakan, dan tidak diperanakan. Anak adalah hanya dari Bapa, tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperanakan. Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak, tidak dibuat dan tidak diciptakan, tetapi keluar. Dengan demikian adalah satu Bapa, bukannya tiga Bapa, satu Anak, bukannya tiga Anak, satu Roh Kudus, bukannya tiga Roh Kudus. Dan di dalam Tritunggal tiada yang lebih dahulu atau lebih kemudian, tiada yang lebih tinggi atau lebih rendah, akan tetapi ketiga oknum semua seabadi dan semua sama, hingga di mana-mana tempat seperti di atas telah dinyatakan, di dalam ketigaan kesatuan, dan dalam kesatuan ketigaan harus disembah. Oleh karena itu, barang siapa hendak menjadi selamat, harus demikian keyakinannya mengenai Tritunggal. Akan tetapi keselamatan yang kekal perlu juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dengan demikian iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Anak Allah adalah Allah dan manusia. Ialah Allah dan hakikat Bapa, diperanakan sebelum segala zaman, dan ialah dari hakikat Ibunya, lahir di dalam zaman. Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, dengan jiwa akali dan daging insani, sama dengan Bapa dalam kealahannya, lebih rendah daripada Bapa dalam kemanusiaannya. Meskipun ialah Allah dan manusia, ia bukan dua melainkan satu Kristus, akan tetapi ialah satu bukan dengan mengubah kealahannya menjadi daging, melainkan dengan mengenakan kemanusiaannya dalam Allah. Satu sekali-kali bukanlah dengan mengaduk hakikat, melainkan dengan kesatuan oknum. Oleh karena itu, seperti jiwa akali dan daging adalah manusia satu, demikian juga Allah dan manusia adalah satu Kristus, yang telah menderita untuk keselamatan kita, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Pada kedatangannya semua orang akan bangkit dengan badannya, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan, dan yang telah berbuat baik akan pergi ke hidup kekal. Sebaliknya yang telah berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Inilah iman yang am.
Barang siapa tidak memeliharanya dengan setia dan kuat, ia tak menjadi selamat. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan memberi persembahan untuk menopang kerja pelayanan Tuhan.

persembahan syukur ini. Terlebih dahulu dengarkanlah ajakan untuk memberi. Janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.

Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatu dalam doa sahabat. Kita berdoa. Kami bangga punya Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi kami, yang di dalamnya ada kekuatan, di dalamnya ada berkat. Dan kami bangga punya Tuhan yang ketika hari ini dijadikan, Tuhan mengizinkan kami menjalaninya dalam setiap pilihan-pilihan kami, entah itu untuk pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Kami bangga punya Tuhan yang memberikan kepada kami Roh Kudus yang menggerakkan setiap hati kami, anak-anak sampai orang tua, para pelayan Tuhan, untuk ada bersyukur, berterima kasih, memuji, memuliakan Tuhan lewat ibadah di pagi ini. Kami tahu kami lebih awal telah diberkati oleh Tuhan. Kami tahu lebih awal kekuatan telah diberkati.

berterima kasih di saat ini. Kami bawa gumul-gumul setiap umatmu yang ada di Jemaat Rehoboth Kaimana. Kami tahu keluarga-keluarga setiap umatmu dikenal oleh Tuhan. Tuhan memasuki setiap kehidupan keluarga. Tuhan bertahta, Tuhan berkemah di tengah-tengah kehidupan keluarga umatmu. Sehingga setiap kehidupan

kami bawa kehidupan kami semua yang hadir di saat ini. Tuhan kenal kami lebih daripada kami mengenal kami pribadi masing-masing. Untuk itu ya Allah, biarlah segala pengungkapan syukur kami, biarlah segala pergumulan kami, kami mohon dalam kerendahan hati Tuhan dengar, Tuhan jawab, bukan karena keinginan kami, tetapi karena kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Allah, dalam nama Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur bahwa perjalanan semua umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, terus terlindungi oleh Tuhan. Berdoalah kami menyerahkan setiap kami yang bekerja, lewat setiap profesi-profesi yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami tahu sungguh ya Allah ya Tuhan kami bahwa di dalamnya berkat-Mu tercukupkan, bahkan berkelebihan. Biarlah kami bersyukur lewat segala sesuatunya. Kami boleh menggunakan berkat-Mu Tuhan dengan baik dan benar. Kami dapat mengelola berkat-Mu Tuhan untuk seluruh kebutuhan hidup keluarga kami. Kami boleh mengelola berkat-Mu Tuhan untuk menopang kerja-kerja pelayanan Tuhan di dalam jemaat ini. Kami boleh menggunakan berkat-Mu Tuhan untuk siapapun saja ya Allah yang ya Tuhan kami yang menghampiri kami untuk memohon bantuan. Mampukan kami untuk memiliki kemampuan memberi dalam sukacita, sehingga kami bertambah-tambah dalam pengungkapan syukur kami. Allah kami, kami berdoa, menyerahkan setiap kehidupan, keluarga, rumah tangga di jemaat-Mu ini. Relasi suami dan istri kami tahu Tuhan berkati, sekiranya ada persoalan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga umat-Mu, bermohonlah kami bahwa tangan kasih Tuhan yang menjanjikan penyertaan, bahkan Tuhan sendiri yang menjadi solusi untuk setiap persoalan, itu menjadi bagian dari setiap pasangan suami istri yang ada dalam situasi dan kondisi itu. Bermohonlah kami Tuhan ada. Kami juga bermohon ya Allah ya Tuhan kami untuk hubungan atau relasi orang tua dan anak. Biarlah dalam kasih dan karunia-Mu Tuhan, Tuhan tetap menjadikan hubungan ini, relasi ini adalah relasi yang dibangun dasar kasih dari Tuhan. Kami mau ya Allah ya Tuhan kami, bahwa Tuhan tetap bertahta di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang dibangun atas kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara ada dalam pergumulan-pergumulan untuk masa depan. Pendidikan yang sementara anak-anak kami jalani, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, yang bersama orang tua bahkan yang terpisah. Kami tahu ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan, pengawalan-Mu sempurna bagi setiap mereka. Ketika mereka berjalan kaki, mereka menggunakan kendaraan menuju ke tempat pendidikan, kami tahu Tuhan ada dengan mereka. Kami pun tahu Tuhan taruh kecerdasan, kepintaran bagi setiap anak-anak kami. Kami pun tahu ya Allah ya Tuhan kami bahwa Tuhan menyediakan kemampuan untuk menyertakan Tuhan dalam pekerjaan, bahkan pendidikan setiap anak-anak kami. Kami pun tahu ya Allah ya Tuhan kami, jaminan masa depan ada di tangan Tuhan. Biarlah mereka menjalani pendidikan dan masa depan mereka ya Allah dengan tidak melupakan Tuhan. Berdoalah kami ya Allah ya Tuhan, menyerahkan setiap umat-Mu yang bersyukur untuk segala hal yang Tuhan peruntukkan dalam perjalanan hidup mereka. Entah itu keberhasilan-keberhasilan dalam usaha, entah itu keberhasilan-keberhasilan sebagai pribadi, entah itu anugerah-anugerah Tuhan yang menjadikan setiap umat-Mu ada dalam pertambahan satu tahun usia kelahiran, bahkan pernikahan. Kami bersyukur bersama umat-umat-Mu ya Allah ya Tuhan kami yang menerima satu tahun lagi usia dalam perjalanan hidup mereka, bagi anak Tasya Anitla yang ke-11 tahun dan bagi anak Longinus Airabu yang ke-8 tahun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan merangkai kehidupan mereka lebih dari hari yang kemarin. Kesempurnaan dari Tuhan menjadi bagian mereka di hari-hari hidup usia yang baru. Bersama dengan orang tua, kehidupan keluarga, mereka ada dalam kedamaian yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Kami juga bersyukur untuk setiap umat-Mu yang merasakan hal yang sama tetapi kami tidak sebutkan nama mereka. Terima kasih Bapa di sorga,
bahwa Tuhan tidak memandang muka, memberi segala yang terbaik berupa kasih karunia atau anugerah Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Kami bergumul, ya Allah, ya Tuhan kami, bersama dengan Uma Auselano yang sementara ada sakit dan melakukan perawatan di Sorong. Tuhan, kami tahu sungguh bahwa Tuhan memandang setiap orang dalam kasih karunia Tuhan. Setiap orang yang berseru, memanggil namamu Tuhan, memohon pertolongan untuk setiap sakit yang diderita, Tuhan akan mencama tubuh jasmani mereka. Tuhan akan mengangkat setiap sakit penyakit yang mendera tubuh mereka. Tuhan akan memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani, baik keluarga bahkan juga petugas medis. Tuhan akan memberkati setiap alat-alat yang mungkin saja terpasang pada tubuhnya. Kami percaya, Allah, ya Tuhan kami, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan penyembuh dari segala sakit. Tuhan kami adalah Tuhan dokter segala sakit. Sehingga dalam iman percaya kami, kami berserah untuk Tuhan. Tuhan akan turun tangan. Allah kami yang baik, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang bersyukur, membawa setiap persembahan-persembahan mereka, natsa-natsa mereka, perpuluhan-perpuluhan mereka di pagi hari ini. Terkhusus bagi Bapak Penatua Kawan Yinsi yang memberi perpuluhan di saat ini. Terima kasih Bapak di sorga. Takaran yang Tuhan beri bagi kehidupan setiap orang, bahkan keluarga Bapak Penatua, telah Tuhan beri kemampuan untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Terima kasih, kami percaya ke depan, ya Allah, ya Tuhan kami, kehidupan keluarga tetap terberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan berlipat ganda, bahkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup tetap ada dan dikendalikan oleh Tuhan. Allah kami yang baik, kami berdoa untuk gumul-gumul setiap umat-Mu, bahkan bersama umat Tuhan di saat ini. Kami ada dalam gumul bersama kedua saudara terkasih kami, Petra dan Desti. Kami tahu, ya Allah, ya Tuhan kami, semua kejadian diizinkan oleh Tuhan. Untuk itu, ya Allah, kami percaya Tuhan menaruh kebenaran dalam perkataan-perkataan setiap anak-anak Tuhan ini. Tuhan taruh kebaikan dalam setiap perkataan-perkataan kedua anak ini. Bahkan Tuhan taruh tindakan kebaikan di kedua anak ini. Sehingga kami pun percaya, Allah, ya Tuhan kami, setiap orang yang diperjumpakan dengan kedua mereka, Tuhan tidak membuat mereka gentar. Tuhan tidak membuat mereka ragu. Tetapi dalam kepercayaan kepada Tuhan, kebenaran tetap disampaikan. Itu berarti kedua anak terkasih Petra dan Desti telah melakukan itu. Bersyukurlah kami untuk Tuhan. Tangan kasih Tuhan terus menuntun dan menyertai mereka berdua. Bersama dengan keluarga Pati Pelohi, bersama dengan kehidupan keluarga Tenu, kami berdoa menopang kehidupan keluarga atas persoalan ini. Kami tahu sungguh, ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai manusia tetap ada kelemahan-kelemahan di tengah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi bermohonlah kami lewat persekutuan ini. Tuhan, kuatkan dalam kekuatan Tuhan keluarga Pati Pelohi dan Tenu di dalam menjalani kehidupan yang diizinkan Tuhan, dengan tetap berpengharapan bahwa Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan adalah solusi untuk setiap persoalan yang terjadi. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan keluarga Idorwai, menerima apa yang merupakan peristiwa iman yang diizinkan Tuhan. Kami percaya ini rancangan dari Tuhan sendiri, sehingga biarlah keluarga tetap dikuatkan, dimampukan melewati peristiwa iman yang terjadi. Bahkan kehidupan keluarga juga tetap dilindungi oleh Tuhan, dikuatkan untuk segala hal perkataan, segala hal tindakan, sehingga apa yang dilakukan benar-benar menyatakan bahwa Tuhan juga berkarya bagi keluarga di Dorwai. Allah kami yang baik, kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Lembaga kami, lembaga GP Papua, Tuhan berkati pemimpin kami, Majelis Pekerja Sinode. Kami percaya mereka semua ada dalam kawalan tangan kasih Tuhan yang sempurna, bersama dengan istri, suami, anak-anak. Majelis Pekerja Sinode tetap melakukan tanggung jawab kerja pelayanan dengan tidak melupakan bahwa kekuatan dari Tuhan adalah yang utama di dalam melakukan semuanya itu. Biarlah Roh Kudus tetap memampukan, menghikmati, bahkan juga melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Majelis Pekerja Klasis Kaimana ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan,
Ibu ketua klasis sampai kepada wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, semua staf yang ada di kantor klasis. Kami percaya mereka terberkati oleh Tuhan dalam kerja-kerja pelayanan yang Tuhan percayakan. Suami, istri, anak-anak yang terus menopang, kami pun percaya keluarga mereka terberkati. Kami percaya kerja-kerja pelayanan yang telah dilakukan dan dalam rencana akan dilakukan selalu ada dalam pengawalan Tuhan yang sempurna, sehingga segala sesuatu yang dilakukan berkenan terrealisasi. Allah kami yang baik, jemaatmu Rehoboth Kaimana Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kerja pelayanan di jemaat ini, majelis jemaat, ketua majelis jemaat, pengantar jemaat, penatua diaken, kami percaya Allah ya Tuhan kami, sedari awal Tuhan telah memilih, Tuhan telah memampukan, Tuhan telah bekerja bersama dengan mereka. Diberkatilah mereka bersama dengan kehidupan keluarga. Program-program kerja pelayanan di dalam jemaat tahun 2026 yang akan dilakukan. Tuhan, kekuatan kami mohon dari Tuhan. Kemampuan untuk bekerja sama juga kami mohon dari Tuhan. Biarlah semua mereka memiliki satu arah demi kemuliaan Tuhan lewat kerja-kerja pelayanan yang Tuhan percayakan dilakukan di jemaat ini. Kami berdoa untuk seluruh badan-badan pembantu yang ada di dalam jemaat, kepanitiaan, wadah pengurus wadah kategorial, korun yang ada, Tuhan, BPP, jemaat, lingkup jemaat, bahkan semua orang di dalam jemaat ini yang memberi diri dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami percaya Allah ya Tuhan kami, semua mereka ada dalam kelemahan dan kekurangan. Tuhan memilih mereka, sehingga Tuhan telah menetapkan kekuatan dan kemampuan menjadi bagian kehidupan mereka untuk melakukan kerja pelayanan ini. Biarlah terberkati mereka semua dalam kasih karunia Tuhan. Allah kami yang baik, kami juga berdoa menyerahkan program pelayanan di dalam jemaat ini yang di hari ini dilakukan, persembahan natura untuk setiap anak-anak Tuhan, orang tua yang membutuhkan di jemaat ini. Kami percaya bahwa semua mereka yang memberi, bahkan yang tidak, bahkan yang belum sempat, mereka akan memberi dalam hati, dalam kemurahan Tuhan, untuk menopang setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkannya. Biarlah majelis jemaat, semua orang yang melakukan kerja ini terberkati oleh Tuhan, bahkan semua orang yang menerima ini terbantukan untuk segala hal yang dibutuhkan dalam perjalanan hidup mereka. Allah, terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan beri bagi majelis jemaat, sehingga selesai ibadah nanti ada satu program basar yang akan dilakukan. Diberkati kami semua yang telah menyediakan, diberkati kami semua yang diberi kemampuan untuk menopang kerja pelayanan dengan mengupayakan atau membeli basar ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya semua kami yang menopang kerja pelayanan ini dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam jemaat, semua kami pribadi keluarga terberkati oleh Tuhan. Allah kami yang baik, di dalam menyongsong HUT RI yang ke-81 di esok hari, kami berdoa ya Allah ya Tuhan, kami menyerahkan semua kami dalam sorak-sorai kemerdekaan. Tuhan tahu bahwa setiap kami ada dalam keberagaman di bangsa dan negara ini. Biarlah kami semua disatukan oleh Tuhan, melakukan perdamaian, melakukan keadilan, melakukan kejujuran, bahkan kebenaran dalam negara Republik Indonesia, sehingga dalam hari kemerdekaan yang ke-81 tahun, ketika Tuhan berdaulat untuk bangsa ini, keadilan dan kemakmuran tetap dinyatakan oleh Tuhan, baik oleh pemerintah, bahkan juga setiap masyarakat. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, bahkan juga setiap pemimpin pemerintahan yang dari pusat sampai kepada daerah terpencil sekalipun. Tuhan, kami percaya Tuhan rahmati mereka semua dalam hikmat kebijaksanaan untuk melakukan kerja pelayanan pemerintah. Terkhusus di Kabupaten Kaimana, Tuhan berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, setiap jajaran yang ada. Biarlah mereka semua disatukan oleh Tuhan untuk melakukan kerja pelayanan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat yang ada di kabupaten ini, baik di perkotaan bahkan di perkampungan terpencil sekalipun, mendapatkan pemerataan hidup. Allah kami yang baik, kami berdoa menyerahkan semua kami yang menjalani tanggung jawab pelayanan di saat ini.
kami penatua diaken, kami pemain keyboard, kami pemandu lagu, kami kolektan, kami tim multimedia, kami semua yang diberi kemampuan untuk menyiapkan, melakukan pelayanan ini. Diberkatilah kami, ampuni kami. Sekiranya dalam pelayanan yang kami lakukan ada yang salah, biarlah pengampunan dari Tuhan melayakkan kami semua untuk melakukan kerja pelayanan yang Tuhan percayakan ke depan. Dan biarlah pelayanan yang kami lakukan di saat ini menjadi berkat bagi semua umat Tuhan yang terlayani. Ini semua kami ya Tuhan. Kehidupan kami, kami bawa untuk Tuhan. Menjalani usbu yang baru, kami tahu tantangan baru tetap hadir. Untuk itu kami mohon biarlah kawalan tangan kasih-Mu Tuhan tetap menghampiri kami, menjadikan kami semua kuat ketika kami berhadapan dengan tantangan, dan biarlah kami menjadi duta-duta damai bagi semua orang di seputar kami, bahkan terlebih luas lagi di bangsa dan negara ini. Ini semua kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kedalam kuasa dan kehendak Tuhan kami serahkan doa ini. Melalui Yesus Kristus yang mengajarkan kami semua berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Iftak Esu, Itrarum Esu, Satu Hati, Satu Tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari pada tanggal 15 bulan Agustus 2026. Yoris mengimbau seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi secara maksimal guna memastikan seluruh korban dan masyarakat terdampak memperoleh penanganan secara cepat dan tepat. Pemerintah diminta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari layanan kesehatan, makanan, air bersih, tempat pengungsian. Selain itu, perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain bantuan darurat, pemerintah memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan akurat dan berasal dari sumber resmi. Hal ini penting untuk mencegah kepanikan serta beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah situasi pasca gempa. Penanganan bencana membutuhkan kerjasama dan koordinasi lintas lembaga. Nah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI Polri, tenaga kesehatan, juga relawan, serta seluruh unsur terkait harus bergerak bersama untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian, dan pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

lakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali oleh

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Saya Mika pamit dari Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana. Selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Senang sekali di edisi Minggu siang ya. Saya Sally Wayor bisa hadir kembali di meja siar untuk menemani pendengar. Dan berharap suasana siang tetap memberikan kenyamanan untuk seluruh pendengar, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, meskipun cuaca Kota Kaimana yang terpantau hujan yang masih tetap mengguyur wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya. Mendung dan awan hitam di mana-mana ya, saudara. Tapi tidak mengurangi niat, semangat dari pendengar yang hari ini sudah punya schedule, sudah punya rencana perjalanan untuk mengisi liburan. Tapi juga buat pendengar yang punya persiapan untuk hari esok akan mengikuti kegiatan upacara memperingati 17 Agustus HUT RI yang ke-81. Selamat siang ya, cuaca yang hujan-hujan terus. Tetap jaga kondisi kesehatan buat seluruh pendengar, apalagi untuk Anda yang akan melibatkan diri di hari esok dalam upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih, khusus untuk pasukan Paskibra. Selamat siang, selamat istirahat. Dan juga seluruh peserta yang hari esok akan mengikuti jalannya kegiatan tersebut. Kita sudah berada di pukul 12 lebih 12 menit siang hari ini. Dan pendengar, saya akan temani Anda hingga kebersamaan kita akan tuntas nanti di pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Di kesempatan siang hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani Anda yang sedang istirahat karena cuaca tidak mendukung, lagi istirahat siang di rumah, ataukah Anda yang sedang nikmati makan siang, yang baru pulang ibadah karena kita berada di hari Minggu. Umat Kristiani tentunya ada yang baru pulang ibadah, hati-hati di perjalanan. Jika menggunakan kendaraan roda 2, hati-hati jangan dengan kecepatan yang terlalu tinggi karena hujannya masih terpantau cukup deras di seputaran Batu Putih, Kilonol dan sekitarnya, bahkan di seputaran kota. Jadi buat yang berkendaraan roda 2, hati-hati. Yang kendaraan roda 4 juga tetap berhati-hati, sehingga tetap aman perjalanannya, lancar dan bisa sampai di rumah dengan baik dan juga dengan selamat. Pendengar menemani Anda yang sedang makan siang dan juga sedang istirahat di Minggu siang ini, deretan lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya kami harapkan Anda bisa terhibur dengan deretan hiburan yang sudah dipersiapkan untuk menemani pendengar di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, selamat monit, semoga terhibur.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
4: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad.

Pendengar setia program A1 RRI Kaimana, tidak terasa deretan hiburan yang kami pilihkan untuk menemani saudara sudah membawa kita menuju pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami sudahi hiburan untuk Anda. Selanjutnya kembali Pro 1 Kaimana akan menuju Pro 3 mengikuti dinamika olahraga. Hadir tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Yon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Continuero. Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: That was I think the key, no? Keep believing in me.
1: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Vlok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan St. P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Vlok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: But I think,

0: Ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangdras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu

0: hak segala bangsa untuk merdeka.
1: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
0: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, di antara kami akan terus menghadirkan update mengenai penanganan dan kondisi terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Kami akan menghadirkan mengenai tema atau penanganan terkini dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan sejumlah fasilitas di wilayah terdampak. Hingga saat ini proses penanganan masih terus dilakukan, mulai dari evakuasi dan pendataan korban, pemeriksaan kondisi bangunan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Pemerintah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur terkait, ini masih terus melakukan upaya tanggap darurat. Di tengah proses tersebut, informasi mengenai kondisi korban, akses menuju wilayah terdampak, kebutuhan pengungsi, dan juga perkembangan situasi di lapangan masih menjadi sorotan di masyarakat. Nanti akan kami hadirkan bagaimana kondisi terkininya terkait wilayah terdampak dan sejauh mana proses evakuasi, penanganan korban, dan pemulihan layanan publik telah dilakukan. Akan kami hadirkan bersama narasumber-narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga dialog interaktif, dialog khusus mengenai semarak kemerdekaan 81 tahun Indonesia Merdeka bersama narasumber Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kamerun, perangkap Afrika Tengah, Agung Cahaya Sumirat. Ini nanti akan kami hadirkan sore nanti dialognya pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga kembali di ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Jelajah Wisata Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami juga akan terus memperbaharui update penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi juga dapat Anda kirimkan ataupun tanggapan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menghadirkan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia menyapa siang nanti. Dan kami hadirkan segmen video potensi daerah Noken Papua, warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan. Bersama reporter Salo Ayomi.

0: Kali ini saya Salwa Yomi dalam program Potensi Daerah. Saya berada di salah satu tempat perajin noken Papua di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita ketahui bersama bahwa noken Papua atau tas tradisional masyarakat Papua ini multifungsi, terbuat dari serat kayu, daun atau tali. Noken Papua ini resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak pada tanggal 4 Desember 2012. Nah, terkait dengan pembuatan noken Papua ini, saya berada di salah satu perajin noken Papua yang ada di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita akan berbincang dengan Mama. Siapa Mama? Halo.
1: Mama Yulanda Warabai.
0: Iya, Mama Yulanda Warabai ini salah satu perajin noken Papua. Untuk proses anyam noken sendiri ini butuh berapa lama waktu untuk menyelesaikan satu noken?
1: Ini bisa 1 jam. Kalau pantau kecil tidak sampai 1 jam. Kalau noken besar memang 2 jam sampai bisa 3 jam.
0: Jadi begini tuh dalam sehari satu ya, bisa satu.
1: Kalau kecil begini 5.
0: 5 dalam sehari bisa Mama selesai menyelesaikan 5 buah. Kalau yang besar?
1: Kalau yang besar bisa 2.
0: Bisa 2.
1: Iya. Ada motif yang bentuk daun kelapa. Uh-huh. Ada yang bentuknya seperti artel. Uh-huh. Ada yang bentuk motif yang seperti tombak begitu.
0: Tombak. Itu pasti ada maknanya ya. Uh-huh. Papua. Kakak ibu, ini noken ini kan selain dijual, tapi noken ini biasa Mama dong gunakan juga kan?
1: Ya, noken ini dari dulu sebelum ada toran, nenek-nenek dorang dulu itu dong tidak pakai noken karong. Dong hanya pakai anyaman ini untuk bisa pergi toko pakai si sagu, pakai si kayu bakar, juga pakai si makanan. Noken ini sangat bermanfaat untuk kita orang Papua. Karena tuan tidak bisa lepas, kalau tuan lepas noken ini, anyaman ini berarti nanti punah. Tidak bisa berkepanjangan, nanti stop. Karena noken karong sekarang ini sudah apa, dibilang apa, sudah berkembang begitu toh. Jadi makin lama ini sudah tidak bisa dianyam, kecuali macam nenek-nenek dong boleh dong bisa pegang kantong ini. Tapi bersyukur ada mama dorang bisa ajak orang sampai nona bisa tahu, termasuk saya sendiri juga bisa tahu anyam.
0: Demikian program Potensi Daerah Noken Papua. Saya Saloyomi, sampai jumpa di program Potensi Daerah berikutnya.
2: Dari Papua kita akan ke Samarinda. Sering dianggap sulit tumbuh di wilayah Kaltim, alpukat unggul justru berbuah dan membuka peluang ekonomi baru bagi petani di kota Samarinda. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudi Mulyadi dan Bang Mr. Kulah di Potensi Daerah Radio Republik Indonesia Samarinda, Kalimantan Timur. Potensi tanaman buah-buahan menjadi sebuah komoditi baru yang wajib dikembangkan di wilayah Kalimantan Timur. Dan bagaimana sebenarnya pemanfaatan jenis alpukat, misalnya Miki, Sap 034, Markus Club, dan lain-lain, banyak sekali yang disediakan ini dengan harga yang bervariatif dan sangat cocok untuk dikembangkan di beberapa sudut-sudut di Kalimantan Timur. Kita ikuti bagaimana sebenarnya pengembangan bibit alpukat di kawasan Lempake ini. Ya, saudara pendengar, bagaimana sebenarnya kebun alpukat BLS ini berkembang? Kita sudah dengan ownernya, beliau ahli juga di bidang pembibitan alpukat. Bisa dijelaskan, Bang Latif, berkaitan dengan adanya bibit alpukat yang bisa dikembangkan di daerah ini.
4: Ya, terima kasih Mas Rudi. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Latif, sekaligus pengelola atau ownernya kebun BLS. Jadi untuk awal mula berbisnis alpukat, ini pertama saya coba menanam yang indukan di sini. Nah, ternyata selama 1 tahun itu ada yang muncul bunga. Jadi selama ini yang dikhawatirkan mungkin ya rakyat Samarinda maupun Kalimantan Timur itu apakah tidak bisa berbuah, di Samarinda ternyata ada kemungkinan berbuah. Nah, dari situlah saya mengembangkan usaha pembibitan yang di Jawa untuk saya kirim ke sini. Dan alhamdulillah alpukat yang sudah saya tanam dari Agustus 2024. Nah, ini belum ada Agustus sudah ada yang bisa dipanen.
3: Ada berapa jenis alpukat yang dikembangkan di Demplot ini, Bang Lop?
4: Ya, yang saya kembangkan di Samarinda itu baru 20 jenis, tapi yang sudah pilihan.
3: Pilihan.
4: Ya.
3: Bang Latif, dengan terbukanya lahan di Kalimantan Timur yang rata-rata eks tambang, apakah ini juga memiliki peluang baru nih?
4: Nah, jadi kapan hari ada pertanyaan dari beberapa pelanggan saya, bisa enggak eks tambang itu ditanamin? Nah, kita lihat dulu jika di situ sudah tumbuh rumput. Nah, sudah tumbuh rumput itu kemungkinan besar bisa, asalkan itu kita buat sesuai standar kita.
3: Kawasan yang kurang lebih 500 meter persegi sudah bisa melihatkan hasil untuk kita mengembangkan bibit alpukat yang cocok di tanahnya Kalimantan Timur. Ikuti terus video potensi daerah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 16 Agustus.
5: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Kilas Berita.
7: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Pemerintah juga akan memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait juga update distribusi BBM dan LPG pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. PT Pertamina Patraniaga memastikan penyaluran dan pasokan BBM serta LPG di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur tetap berjalan dan dipulihkan secara bertahap pasca gempa bumi. Lantas seperti apa kondisi update terkininya? Kami telah bersama Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino Feriza.
5: Wawancara Pro 3.
2: Pak Robert, selamat siang.
8: Selamat siang Mbak Hana ya.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert, bagaimana kondisi terkini distribusi BBM lalu juga LPG di wilayah NTT pasca gempa?
8: Ya, baik. Tentunya yang pertama kami menyampaikan turut prihatin dan turut berduka atas bencana yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara. Dalam hal ini kami sebagai Pertamina, salah satu BUMN di bidang energi yang tentunya menjadi tulang punggung ya, salah satu tulang punggung untuk tidak saja dalam keseharian, tapi tentunya juga pada saat terjadi kondisi-kondisi seperti saat ini. Nah, ini kami juga menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam pastinya untuk masyarakat di Flores dan wilayah NTT yang terdampak. Harapannya kami berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bersama dengan seluruh stakeholder, baik yang ada di wilayah terdampak ataupun di wilayah sekitarnya, karena kami sangat memperhatikan fokus terhadap bagaimana menjaga pasokan dan distribusi energi, baik itu BBM, LPG, supaya tetap dapat disalurkan ke wilayah terdampak untuk tidak saja membantu para korban, tapi juga tentunya ini bagian dari perbantuan ataupun misalnya untuk tenda pengungsi, kebutuhan dapur umum, mobilisasi bantuan. Nah, kami mengutamakan saat ini untuk paling tidak adalah reaksi cepat ataupun tanggap, gerakan cepat tanggap. Kemudian yang kedua, kami memastikan untuk melakukan inspeksi dan juga menjaga operasional di fuel terminal kami supaya tetap dapat menjadi sarana penyimpanan dan penyaluran dari sisi energinya. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan lembaga penyalur di daerah terdampak, dalam hal ini khususnya seperti SPBU, kemudian bagaimana pangkalan agen LPG ini tetap dapat paling tidak beroperasi melayani dan menyalurkan bantuan yang akan disampaikan. Karena berdasarkan monitoring yang kami lakukan, maka per hari kemarin pada saat pasca gempa yang besar, kami monitor 32 SPBU sudah dapat beroperasi dan sisanya ini belum dapat karena tentunya ada kendala dari pemadaman listrik, kemudian kerusakan sarana dan fasilitas, kondisi lingkungan yang masih terdampak, adanya jalur-jalur yang tertutup oleh reruntuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi kami juga mencoba beberapa alternatif lain supaya energi ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Selain energi, kami juga distribusikan terkait dengan Pertamina Peduli, gerakan Corporate Social Responsibility, CSR-nya dari Pertamina Peduli untuk kemudian menjangkau masyarakat terdampak yang ada di lokasi. Saat ini kami di tahap pertama, kami sudah bisa menjangkau sekitar 422 penerima manfaat. Ini kami berikan, kirimkan makanan siap saji, air mineral, biskuit, roti, susu, obat-obatan, perlengkapan keseharian, kemudian toilet portable dan juga genset berkapasitas 3000 watt sebagai aksi cepat tanggap terlebih dahulu. Nah, kemudian kami juga terus berkoordinasi dengan stakeholder, dengan TNI Polri, dengan BNPB, kemudian dengan relawan ataupun lembaga-lembaga yang nantinya kemudian dapat berkolaborasi dengan Pertamina, juga dengan BUMN lainnya, untuk memberikan bantuan ataupun memberikan layanan dari sisi energi ataupun produk yang dapat membantu untuk masyarakat terdampak. Selain itu juga harus diakui juga bahwa ini menjadi sebuah kejadian yang cukup saya pikir harus mendapatkan perhatian yang lebih, ya, sehingga kami punya 5 fokus utama yang selalu kami lakukan terkait dengan bagaimana apabila terjadi kondisi bencana. Salah satunya seperti tadi saya sudah sampaikan terkait dengan layanan masyarakat, bagaimana masyarakat tetap dapat terlayani dari sisi energi. Kemudian yang kedua adalah layanan operasional atau supply chain. Ini bagaimana kami harus mengatur, menyikapi ataupun menghadapi challenge yang harus kami antisipasi dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga tentunya tadi sudah saya sampaikan juga terkait CSR, kita terus berupaya semaksimal mungkin dapat mengirim. Dan yang keempat tadi bagaimana koordinasi stakeholder ini kita lakukan supaya saling koordinasi dan bahu-membahu untuk dapat mengamankan dan memberikan bantuan. Dan yang terakhir tentunya kami juga melakukan konsolidasi internal, baik konsolidasi di antara pekerja, karena jangan lupa bahwa kami juga, pekerja kami adalah bagian daripada masyarakat yang terdampak di lokasi, sehingga ini juga kami juga perlu memapping apakah diperlukan perbantuan untuk relawan dalam rangka shifting ataupun bergantian supaya layanan dapat terus terlayani. Begitu juga untuk pekerja-pekerja yang terdampak di lokasi, kami juga coba untuk evakuasi dan juga berikan tentunya berikan perlindungan dan layanan, ya, karena tentunya operasi tidak dapat berjalan tanpa aspek manusianya. Kurang lebih demikian, Mbak Hana, yang dapat saya sampaikan aksi cepat tanggap untuk di tahap awal ini dari Pertamina untuk masyarakat terdampak di Nusa Tenggara.
2: Baik. Terima Pak Robert, kasih. Ya, apakah ada wilayah atau mungkin kabupaten mana ini yang saat ini menjadi prioritas distribusi BBM dan LPG? Mengingat tadi 32 SPBU memang sudah beroperasi begitu ya di wilayah yang terdampak, ya?
8: Ya, ada beberapa wilayah yang kemudian menjadi perhatian, ya. Yang pertama pasti untuk wilayah-wilayah yang seperti kita lihat di media informasi ataupun di radio, di televisi ataupun di media-media online, yang pertama tentunya juga ada di wilayah Maumere, kemudian di wilayah Reo. Dan kebetulan di Reo ini juga kami ada sarfas kami di sana yang akan yang juga terdampak, tapi juga harus kami optimalkan tetap untuk dapat melayani kebutuhan energi dalam rangka bagaimana bantuan dan langkah-langkah baik dari pemerintah maupun badan-badan lainnya untuk memberikan bantuan termasuk mobilisasi. Nah, saat ini pimpinan kami juga sudah berada di lokasi kemarin bersama dengan pimpinan BUMN dan kementerian serta Bapak Presiden, ya. Nah, harapannya ini juga akan dapat memberikan secara psikologis ketenangan ataupun secara psikologis memberikan kenyamanan bahwa masyarakat di area terdampak tidak sendirian untuk menghadapi kondisi ini, tapi juga ada pemerintah di sana dan tentunya kami dari Pertamina hadir untuk menjadi bagian dari masyarakat, tidak saja untuk surviving tapi juga untuk menanggulangi kondisi terkini, memberikan bantuan dan tentunya untuk kedepannya masih akan ada lagi proses selanjutnya dalam rangka pemulihan.
2: Baik,
8: kurang lebih seperti itu, Mbak Hana.
2: Terima kasih nih Pak Robert telah menyampaikan update terkininya. Semoga penanggulangan yang dilakukan Pak Robert dan tim begitu ya, ini juga terus membantu masyarakat di sana. Selamat siang Pak Robert.
8: Selamat siang, terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korporat Sekretari PT Pertamina Patra Niaga Robert Marcelino Feriza berbicara terkait distribusi BBM dan LPG pasca gempa di NTT.
9: Wawancara Pro 3.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Selepas kami bergabung dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga serta informasi lain yang hadir melalui potensi daerah. Sudah pukul 14 lebih 4 menit, kebersamaan kita seperti biasa. Kita akan kembali ditemani dengan waktu santai dan juga hiburan di siang hari ini. Beberapa nomor lagu sudah kami persiapkan untuk Anda untuk menemani pendengar kurang lebih 50 menit dari sekarang ya. Lagu-lagu yang akan hadir di segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Buat pencinta dangdut di seputaran Kota Kaimana dan sekitarnya, yang ada di tengah-tengah Kroi, yang ada di tengah-tengah Batu Putih, Kilonol sana, Tugu Lumba-Lumba, Kasuarina dan sekitarnya, serta yang ada di Coa, yang ada di Andair. Selamat siang untuk semuanya. Selamat menikmati minggu siang yang terpantau mendung-mendung di luar sana dengan hadirnya tembang-tembang mendatang. Semoga Anda terhibur di kala cuaca yang mendung-mendung ini. Selamat siang dan salam Pro Dangdut.

0: Begini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengirikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

Mendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Kau ini bikin kaget saja. Saya ada baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Yeh, kau tekan ruang saja. Ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud terasa seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Tapi kok serius yang ku bilang tadi ke Trada nih?
1: Seriuslah teman. Makanya jangan dekati narkoba.

0: Kakak pun koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak pun koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan

0: apapun itu noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan. Keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada.
1: Noken Papua, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kuli kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayur, umbi-umbian, dan juga untuk membawa dagang ke pasar. Karena keunikannya, noken ini didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

pendengar pencinta dangdut di Kota Kaimana dan sekitarnya, tak terasa kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut untuk edisi siang jelang sore hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026, kita sudah sampai pada pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan saudara, satu tembang terakhir ya, saya hadirkan dari era Syakira, Emma Santaran, akan mengakhiri kebersamaan kita di sesi Pro Dangdut untuk edisi sore ini. Kita akan jumpa kembali di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentunya di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

Dari kawasan Jalan Utara Umair Maria Dalam, Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Saudara, kita sudah berada di pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Setelah rangkaian lagu-lagu dangdut, kami hadirkan untuk menemani saudara. Selanjutnya kami coba bergabung dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

merasa cepat lapar saat cuaca dingin, namun tidak mudah lapar saat panas? Meski tidak semua orang mengalaminya, ternyata penelitian menunjukkan banyak orang merasa kurang lapar saat panas. Saat suhu lingkungan panas, kita terus memikirkan

pendengar setia program 1 RRI, bagaimana? Kami mohon maaf nampaknya untuk edisi Minggu sore berita dinamika 15 tidak terlaksana untuk menemani saudara di kesempatan sore ini. Kami rangkaikan dengan informasi-informasi dan juga kolaborasi ragam musik hiburan yang sudah kami persiapkan di kesempatan sore ini. Sebelum kami hadirkan hiburan ke ruang dengar Anda ya, kita akan ikuti dulu beberapa informasi yang kami cover di sore hari ini untuk menambah agenda informasi kita bersama ya, saudara pendengar. Dan informasi kami cover dari laman rri.co.id mengenai Menko PM pastikan keselamatan masyarakat jadi prioritas usai gempa di NTT. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PMI Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu berpotensi berpusat sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nage Keo, Flores NTT. Muhaimin menjelaskan, berdasarkan data sementara BNPB terdapat 47 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan sejumlah warga mengungsi, korban tersebar di 5 kabupaten. Sementara gempa merusak rumah warga, fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan fasilitas publik. Muhaimin menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Pemerintah akan memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Ia juga mengajak seluruh pihak memberikan dukungan kepada masyarakat NTT yang terdampak gempa. Pemerintah, kata Muhaimin, terus membantu kondisi lapangan agar penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan 5.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak gempa NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

0: juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfil, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir, karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
1: Demikian esensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, melanjutkan kebersamaan ini, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa perjuangan untuk menemani pendengar yang sedang mempersiapkan diri untuk hari esok mengikuti upacara memperingati HUT RI yang ke-81.

reformasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Selamat sore pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita sudah berada di pukul 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Semakin sore, cuaca terpantau masih mendung-mendung seperti biasa. Iya, di seputaran Air Merah terpantau begitu. Semoga di tempat-tempat lainnya cuacanya sudah mulai membaik ya. Berikut kita ikuti informasi jejak KH Wahid Hasyim dan pesantren, dari pesantren hingga perumusan dasar negara Indonesia. Pendengar, Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 20 Oktober menjadi momentum mengenang kontribusi para ulama dan santri dalam perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah tersebut adalah KH Wahid Hasyim. KH atau Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan ulama, negarawan, dan tokoh pergerakan yang berusaha mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan cita-cita kebangsaan. Kiai Haji Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur pada 1 Juni 1914. Ia merupakan putra Kiai Haji Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama NU, sekaligus ulama berpengaruh dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Sejak usia muda, Kiai Haji Wahid Hasyim telah menunjukkan perhatian besar terhadap pendidikan dan persoalan kebangsaan. Latar belakang pesantren tidak membuat pandangannya terbatas terhadap satu hal. Justru ia dikenal memiliki pemikiran yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Perjalanan politiknya semakin penting menjelang lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi anggota BPU PKI dan terlibat dalam proses pembahasan berbagai persoalan penting yang berkaitan dengan dasar serta bentuk negara Indonesia. Keterlibatannya menunjukkan bahwa kalangan ulama dan pesantren bukan berada di luar proses pembentukan negara. Sebaliknya, mereka ikut memberikan gagasan dalam menentukan arah Indonesia yang saat ini sedang dipersiapkan menuju kemerdekaan. Salah satu karakter penting dari pemikiran Kiai Haji Wahid Hasyim adalah kemampuannya melihat Islam dan kebangsaan sebagai dua hal yang dapat berjalan berdampingan. Baginya, nilai agama dapat menjadi sumber moral dalam kehidupan bernegara tanpa harus menghilangkan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat Indonesia.

0: Keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar setia Pro 1. Bagaimana nih suasana sore kalian di hari Minggu, dari pagi, siang, sampai sore hari ini? Langit sepertinya konsisten sekali untuk temani kita semua dengan rintik hujan, bahkan hujan lebat dan juga angin, suasana mendung yang syahdu pastinya dirasakan buat semuanya. Buat seluruh pendengar tanpa terkecuali, yang seharian cuma meringkuk di balik selimut, menikmati secangkir kopi atau teh hangat, dan melewati akhir pekan di rumah saja, itu pilihan yang sangat tepat sekali. Suasana dingin seperti ini memang paling juara kalau dipakai untuk istirahat total. Setelah rangkaian hiburan yang hadir, tentunya kami harapkan Anda masih setia di sana ya, untuk dengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 MHz. Iya, dan pendengar, kembali kita akan ditemani dengan informasi dulu. Saudara, tahukah tentang Prangko seri revolusi? Ini merupakan jejak perjuangan kemerdekaan di selembar kertas. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya meninggalkan senjata, arsip, atau foto sejarah. Selembar prangko juga menyimpan cerita tentang perjuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada masa penjajahan, prangko yang beredar di Indonesia merupakan terbitan Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, Indonesia mulai menerbitkan prangko sendiri sebagai bagian dari identitas bangsa. Salah satu penelitian tersebut, penerbitan tersebut dikenal sebagai Prangko Seri Revolusi, yang terbit pada periode 1946 hingga 1947. Seri ini dibuat untuk memperingati satu tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Prangko tersebut tidak hanya memuat angka nasional dan tulisan Republik Indonesia. Gambar pada setiap prangko juga menampilkan berbagai peristiwa serta situasi perjuangan masa revolusi. Salah satu detailnya menampilkan banteng yang memutus rantai. Ilustrasi tersebut menjadi gambaran perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Desain lainnya menampilkan peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api dan pertempuran Surabaya. Ada pula gambar pertempuran Ambarawa serta rapat raksasa di Lampung Ikada. Di lapangan Ikada, Prangko Seri Revolusi juga menampilkan tentara dalam berbagai situasi. Beberapa desain menggambarkan tentara Angkatan Udara dan pasukan berkuda dalam suasana perjuangan. Tidak semua gambar menggambarkan pertempuran atau pasukan bersenjata. Sejumlah prangko menampilkan pelabuhan Tanjung Perak dan gedung Air Wonokromo di Surabaya. Pilihan gambar tersebut membuat prangko menjadi lebih dari sekedar tanda pembayaran layanan pos. Setiap ilustrasi membawa cerita mengenai kondisi Indonesia pada masa revolusi. Perangko juga dapat menjadi media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat pada masa itu. Gambar dan ilustrasi dalam perangko ikut memperkenalkan berbagai peristiwa perjuangan kepada publik. Selain sebagai media komunikasi, perangko tersebut menjadi peringatan terhadap pengingat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, benda kecil tersebut turut merekam semangat revolusi melalui gambar-gambar yang dicetak di atasnya. Kini, perangko seri revolusi menjadi salah satu benda yang menarik perhatian kolektor dan pemilik sejarah. Kelengkapannya serta cerita di balik desain membuat perangko tersebut memiliki nilai sejarah tersendiri. Dari gambar banteng hingga pertempuran, perangko seri revolusi merekam berbagai sisi Indonesia setelah proklamasi. Selembar kertas kecil ini akhirnya menjadi salah satu jejak visual perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Astaga, orang-orang ini tidak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Di acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi di acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tidak baca baik-baik.
1: Kenapa Depu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa Depu isi.
3: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.
4: Kawan, kau lihat sampai penampilan dulu.
5: Andalan, kau ganteng sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
4: Bagaimana?
5: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iyo toh, kau jujur sudah.
4: Ah, kau tukar uang saja. Asal kau tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
6: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia.

Pendengar Setia Pro 1, kami sudahi rangkaian hiburan untuk Anda di kesempatan sore ini. Selanjutnya untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana sekitarnya yang siap sore ini untuk menunaikan tarhim dan juga ajan maghrib ya. Salat tarhim dan ajan maghrib. Kami akan hadirkan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani saudara dalam perjalanan menuju ke tempat ibadah. Selamat sore, selamat mengikuti.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar tidak terasa ya, sudah masuk suasana malam. Selamat malam saja untuk seluruh pendengar, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih pada stay tune, masih pada monit hingga malam hari ini. Sudah pukul 18 ya, lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Hadir kembali ke ruang dengar Anda, sajian hiburan selepas segmen khusus religi untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya yang menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Lisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap. Karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja, kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik,
ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang kan seseorang. Nah, dan berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya, perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi.
Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya, gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan, seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan, gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya, kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang. Cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini dari seorang Mary Riana untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga diri. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu, namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: suara mas.
1: Halo? Eh, sini poster.
0: Nah, sama aja.
1: Tiga.
2: Oh, ini sini. Besok mah, bosan sekali.
0: Tuhan yang maha kaya, dulu yang terdengar pada
2: belakang. Oh, lagi. Kamu di besok, Pak.
1: Ayo, tunggu jembatan.
2: Oke, oke. Betul, ya.

pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Halo.
1: Halo bro, saya lihat kamu itu berangkat ke kapal Mansirei. Kau tahu ke Trada?
0: Ayo kau. Yes kun. Ah. Oh.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: NP Vlog Reborn presents

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, di hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program Gaimana Pagi. Edisi hari ini hari ya, Senin ya. Hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di suasana pagi hari. Udara dingin masih menyelimuti kota Kaimana, namun kehangatan menjadi jembatan untuk membawa kita bersama ya, menikmati kembali suasana pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang masih ya beristirahat ya, kami juga tak lupa mengucapkan selamat pagi, selamat menikmati mimpi indah di balik selimut hangat. Oke, mudah-mudahan saja Anda nantinya juga dapat memantau siaran kami di pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tak lupa juga kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk Anda pendengar umat Kristiani, juga untuk semua keluarga seiman, tak lupa kami ucapkan selamat menikmati kembali syukur Anda di hari yang baru. Kiranya berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua untuk kembali menjalani kesibukan masing-masing di sepanjang hari ke-17 di bulan Agustus 2026. Dan pendengar, membuka jumpa kita melalui program Gaimana Pagi, kami hadirkan rangkaian acara religi pagi. Kami awali dengan menghadirkan pengajian Al-Quran. Untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pendengar, untuk pengajian kali ini terambil dari surat Al-Naba ayat 1 dan seterusnya, dilanjutkan dengan surat-surat lainnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita menikmati waktu yang baik di hari Senin pagi 17 Agustus 2026. Pendengar, persembahan lagu-lagu religi di pagi hari ini kami cukupkan dulu menemani Anda, dan tentunya ada banyak keberkahan menantikan Anda di hari ini. Persiapkan diri kita masing-masing untuk mengawali semua tugas kita dengan lebih baik dan lebih bersyukur. Dan pendengar, kini kita jelang tanda waktu tepat pukul 6 pagi saat disampaikannya buletin berita daerah.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Saudara, mengawali Warta Berita Daerah pada pagi hari ini kami sampaikan sari berita. Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma memimpin pelaksanaan upacara Tabtu. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan Desi Nauseni. Saudara, Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma memimpin pelaksanaan upacara Tabtu dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu malam di Koramil Kaimana. Upacara Tabtu tersebut dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur dan berlangsung dengan khidmat. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian penting dalam memperingati HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, sekaligus juga sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pelaksanaan upacara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kaimana, para pejabat utama Polres Kaimana, Ketua Bayangkari Cabang Kaimana Nyonya Heni Satria bersama anggota Bayangkari serta para tamu undangan lainnya. Dalam suasana penuh penghormatan, seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian upacara Tabtu dengan tertib dan khidmat. Kegiatan tersebut juga menjadi momen untuk memperkuat semangat nasionalisme, patriotisme, serta rasa cinta terhadap tanah air. Kapolres Kaimana selaku pimpinan upacara menyampaikan bahwa Tabtu bukan sekadar tradisi yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengenang dan menghormati jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah memberikan perjuangan terbaik bagi bangsa dan negara. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan kepada generasi penerus. Semangat persatuan, pengabdian, rela berkorban, dan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia menjadi nilai penting yang perlu terus dipelihara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upacara Tabtu juga mencerminkan kuatnya sinergitas dan kebersamaan antara unsur TNI Polri, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan di daerah. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai. Melalui pelaksanaan upacara Tabtu, semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kaimana diharapkan semakin memperkuat rasa nasionalisme dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.

Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Babinkamtibmas Kampung Tanggeromi berkolaborasi dengan pemerintah kampung serta para guru SD Impres Tanggeromi menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak sekolah dan masyarakat Kampung Tanggeromi kemarin. Tiga jenis perlombaan yang digelar dalam kegiatan tersebut yaitu lompat karung, gigit sendok, dan makan kerupuk. Kegiatan dipusatkan di lapangan futsal Kampung Tanggeromi dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan. Perlombaan tersebut dibuka secara resmi oleh Babinkamtibmas Kampung Tanggeromi, Bripka Tommy Karangan. Dalam arahannya, dia menyampaikan bahwa kegiatan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dengan aparat keamanan. Menurutnya, peran Babinkamtibmas tidak hanya berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga bagaimana mendorong terciptanya kegiatan positif yang dapat memperkuat kebersamaan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, dirinya berharap keinginan untuk membangun kebersamaan antara Babinkamtibmas, pemerintah kampung, para guru, anak-anak sekolah, dan seluruh masyarakat. Semangat kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dia juga mengapresiasi keterlibatan dari masyarakat Kampung Tanggeromi yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Babinkamtibmas, pemerintah kampung, dan dunia pendidikan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, harmonis, dan penuh kekeluargaan. Antusias peserta dalam mengikuti perlombaan terlihat sangat luar biasa. Anak-anak SD Impres Tanggeromi maupun masyarakat tampak bersemangat mengikuti setiap perlombaan, sementara warga yang hadir turut memberikan dukungan dan semangat kepada para peserta. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh canda tawa, selain menjadi hiburan dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, perlombaan ini juga menjadi momen untuk menanamkan nilai sportivitas, kebersamaan, gotong royong, dan rasa cinta tanah air kepada generasi muda di Kampung Tanggeromi. Dan saudara, sekian warta berita daerah. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang

0: Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz program Kaimana Pagi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti penyampaian Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
0: Kali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita pagi hari ini, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Joani meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Usai memeriksa Ketua DPRD Kuan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memanfaatkan moda transportasi laut menerobos keterbatasan akses geografis dan mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat bagi korban gempa bumi hingga ke wilayah kepulauan terluar di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Palue. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dari luar negeri, Parlemen Iran dijadwalkan menggelar sidang secara virtual hari Minggu kemarin dalam membahas sejumlah rancangan undang-undang terkait penanganan pengaruh asing dan pengawasan Selat Hormuz.

0: Kita masuk ke informasi pertama, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji serta insentif ASN P3K dan pelayanan publik. Kita simak informasi lengkap dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari gedung KPK. Usai memeriksa Ketua DPRD Kwan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Dan proses pengembalian serta pengembangan perkara dugaan korupsi di Kwan Sing. Kita simak laporan lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kwan Sing, Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kwan Sing periode 2024-2025 Fahdiansah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
5: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kwan Sing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai $12.000 Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
6: Pak Juprizal, izin Pak. dengan pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
7: Apa aja, Pak?
6: Dengan pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
7: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
6: Belum, apa ada sama penyelenggaraan, Pak? Ya. Sama Bapak aja kan, Bapak jarang-jarang.
7: Apakah Bapak yang diperiksa?
5: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Anthony. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhub dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait kepolisian yang mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sangingi usai menggeledah toko emas yang memiliki data terduga pelaku. Kita simak laporan dari Santi Yunas berikut ini.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sangingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspolda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
3: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dan dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Kita bergabung untuk menyimak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian apinya kini telah meluas sampai mendekati pemukiman. Kita bergabung bersama rekan saya Edi Suroso untuk mengupdate situasi terkini di sana.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahannya terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkan lah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Kami hadirkan informasi dari Surabaya dari rekan saya Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga bawang merah dan bawang putih.
2: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
1: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifah juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia. Seperti Pak Sam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifah.
3: Beras sama bendera merah putih merdeka.
4: Beras, terima kasih. Selain beras apa aja Bu? Udah. Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
1: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim menggelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Ani Hasanah melaporkan.

0: Semarak Pesta Hari UMKM Lamongan Disko Perindak Lamongan menggelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Laporan lengkap dari Farin Regi akan menutup berita pagi ini.
1: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K fun run UMKM. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
2: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi, mereka bisa masuk ke beberapa toko modern dalam bulan ini. Kemarin ada 10 ya, produk yang nambah kita lihat ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu, sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa, kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
1: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
3: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Panciran juga banyak teman-teman sebagai barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
1: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, goes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi spesial 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai 81 tahun kemerdekaan di hari ini. Dan kami akan mengadakan beberapa informasi, termasuk juga nanti informasi-informasi yang langsung akan disiarkan. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3 Series Tirustarto. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Untuk Anda yang saat ini sudah memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani Anda di suasana pagi hari ini. Ya, pendengar, tentu hari ini hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026, puncak HUT Republik Indonesia. Pada hari ini kita disambut ya dengan cuaca kota Kaimana hari pagi ini sementara hujan. Namun kita tetap semangat untuk memulai aktivitas yang sudah direncanakan. Nah, saudara, perlu Anda ketahui bahwa puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk Kabupaten Kaimana pada 17 Agustus 2026 hari ini diisi dengan serangkaian acara resmi yang akan dilaksanakan, yang mana upacara pengibaran bendera dilaksanakan sebagai agenda utama pagi hari ini untuk memperingati detik-detik proklamasi. Dan juga tentu acara ini dirangkai dengan berbagai acara lainnya yang juga sudah dilaksanakan sebelumnya, di mana pemerintah Kabupaten Kaimana telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan sejak awal Agustus lalu ya. Salah satunya yaitu siaran nasional dilakukan di Taman Makam Pahlawan Gunung Genova pada 14 Agustus 2026, ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Kemudian juga tentu untuk memperingati HUT Republik Indonesia ke-81 ya, tentu juga diselenggarakan beberapa kegiatan, di antaranya yaitu pawai karnaval melibatkan berbagai jenjang pendidikan dan kategori umum yang dilepas pada ya beberapa minggu lalu oleh Bupati Kaimana, dan lomba olahraga salah satunya yaitu lari 10 km yang juga dilaksanakan untuk menyemarakan peringatan HUT Republik Indonesia ke-81, yang mana telah dilaksanakan. Juga ada beberapa kegiatan sosial lain seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah yang diselenggarakan oleh instansi terkait untuk masyarakat umum. Nah, pendengar, kami sampaikan juga untuk Anda bahwa untuk puncak kegiatan pada hari ini dipusatkan di Stadion Triton Bantemi Kaimana pada puncak upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 untuk Kabupaten Kaimana. Baik, pendengar, kini kami ajak Anda kita jelang kembali penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pendengar pemirsa, kami akan mengadakan beberapa informasi di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Ribuan masyarakat memadati Lanut Halim Perdana Kusuma menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita masuk ke informasi pertama, di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Bergabung bersama kita, Sugandi Effendi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti, Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
3: 1107 menuju loket 3.
1: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
4: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan masyarakat juga saat ini memadati Lanut Halim Perdana Kusuma menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Kita bergabung bersama Hana Syarif.
1: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat dari pukul 8 pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
2: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
1: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
3: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
4: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
3: Skadron ini itu kalau sipilnya tuh dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
1: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini PT Terminal Peti Kemas Surabaya TPS menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya agar bisa ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso di wilayah Surabaya. Bergabung bersama kita informasi lengkapnya bersama Faiz Putra.
1: PT Terminal Peti Kemas Surabaya menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya untuk ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso, Surabaya. Penyerahan bibit mangrove ini merupakan bagian dari upaya TPS dalam memperkuat komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus memperluas manfaat program donasi oksigen yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Melalui Humas TPS Ardiansyah mengatakan, selain upaya pelestarian lingkungan, tujuan lain kegiatan tersebut yakni berupaya memberikan kontribusi nyata perusahaan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim khususnya di Surabaya Utara. Ia menambahkan kolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini DLH Kota Surabaya menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program dan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.
2: Mudah-mudahan dengan penanaman ini bisa mencegah area ini dari abrasi dan bisa melindungi warga pesisir dari pengisian tanah oleh peral.
1: Sementara Kepala DLH Kota Surabaya Muhammad Fixer menyebut program tersebut sedikitnya membantu peran petani setempat dalam merawat kawasan tepi pantai Tambak Sarioso.
3: Langkah kecil yang kita lakukan mudah-mudahan memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kita sudah bisa lihat kan di sini sabuk terakhir langsung menghadap laut, berapa tipisnya lapisan mangrove. Ya, berbeda kalau di timur seperti di Gorejo, terus di Gunung Anyar itu sabuknya tebal karena di sana jadi kawasan lindung. Tapi kalau di sini dirawat, dijaga sama secara alami oleh para petani dan warga di sini.
1: Penyerahan 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini melengkapi penyaluran total 10.000 bibit mangrove yang telah diberikan TPS kepada berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pesisir sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada Mei 2026, TPS menyerahkan 3.000 bibit mangrove kepada Kecamatan Asemrowo untuk ditanam di kawasan pesisir Sontoh Laut, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.

0: GPDI Sejahtera Sumber Bahagia di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menggelar ibadah raya kemerdekaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ana Kusuma.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, GPDI Sejahtera Sumber Bahagia, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, menggelar ibadah raya kemerdekaan. Kegiatan yang diikuti puluhan jemaat mulai dari remaja hingga orang dewasa tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, namun juga untuk memaknai kemerdekaan dalam kehidupan rohani. Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah mingguan berupa pujian dan juga penyembahan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan fun games dan juga door prize. Pendeta GPDI Sejahtera Sumber Bahagia, Yeremia Purianto, kepada RRI menjelaskan bahwa ibadah raya kemerdekaan menjadi salah satu kesempatan bagi para jemaat untuk memahami makna kemerdekaan secara lebih luas.
2: Di dalam ibadah ini adalah disertai dengan memperingati kemerdekaan RI yang ke-81. Selain ibadah, tadi sudah di dalam baik pujian maupun di dalam firman Tuhan berbicara tentang kemerdekaan. Baik itu kemerdekaan bangsa ini dengan satu perjuangan yang besar seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga di dalam kemerdekaan secara rohani, bagaimana orang yang percaya anak Tuhan itu merdeka dengan satu perjuangan, yaitu bisa mengalahkan segala hawa nafsu, perbuatan-perbuatan dosa, dan sebagainya.
1: Sementara itu, salah satu jemaat Ruth Endang Indrijawati menilai bahwa tantangan setelah Indonesia meraih kemerdekaan adalah untuk mempertahankannya melalui kehidupan yang lebih baik. Ia menyebut masyarakat, khususnya para generasi muda, perlu menjauhi berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan diri sendiri maupun juga masa depan bangsa.
3: Kalau itu ditepis, dipertahankan dengan menjauhi itu semua, tentu saja kemerdekaan ini akan terus maju, negaranya terus akan tambah maju lagi, bangsanya berprestasi tadi, baik dalam negeri sendiri maupun di mata dunia. Sehingga otomatis nama harum Indonesia akan tercium sampai ke seluruh dunia dari bangsa-bangsa lain, negara lain.
1: Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan turut memperkuat persatuan masyarakat, saling menguatkan dan menjaga keutuhan Indonesia di tengah berbagai potensi perpecahan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Lahan bekas terendam rob yang selama ini menjadi ancaman serius bagi pertanian pesisir Kota Pekalongan kini mulai diubah menjadi peluang dalam memperkuat ketahanan pangan. Selengkapnya disampaikan Miftahun Teddy.
4: Yang tahan dengan air payau dan alhamdulillah sudah 56 hektar.
5: BNI hasil kerja cerdas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal bersama pemerintah Kota Pekalongan yang berhasil menggelar panen Defarm Smart Farming pada biosalin sekaligus penyerahan wakaf produktif untuk kemandirian benih padi unggulan. Lahan eksrop yang sebelumnya menghadapi persoalan salinitas dan penurunan produktivitas kini diuji untuk kembali menjadi lahan baku sawah produktif dengan pendekatan teknologi pertanian adaptif perubahan iklim, disampaikan Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal Bimala. Pada Depfarm 2026, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal memperluas area percontohan menjadi 3,5 hektar.
6: Kolaborasi GI di lahan biosalik ini juga bertambah-tambah, yang tadinya satu kelompok sekarang menjadi 4 kelompok, jadi sekitar anggotanya lebih dari 70, dan tadi luas lahannya sudah berkembang menjadi 56.
5: Selain itu, produktivitas juga meningkat di atas rata-rata nasional 6,6 ton per hektar dari rata-rata nasional 6,3 per hektar. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet menyampaikan saat ini dengan dukungan Bank Indonesia Tegal sudah 56 hektar lahan yang ditanami, dan panen ini patut disyukuri untuk menunjang ketahanan pangan di Kota Pekalongan.
4: Kita pikirkan kan pembenihan masih di daerah Bogor. Jadi kita pikirkan untuk biar di Kota Pekalongan supaya ya bisa lebih cepat.
5: Selain itu, Pemkot Pekalongan juga akan berupaya merealisasikan pusat pembenihan padi biosalin. Program tersebut juga membawa pendekatan berbeda melalui penggabungan pertanian, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebesar 74 juta dana wakaf produktif diserahkan dalam kegiatan tersebut oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Mes Pekalongan, Andi Arslan Junet.
4: Bersama dengan BI berhasil mengumpulkan dana wakaf 74 juta, ya, dan insya Allah akan kami salurkan diantaranya kepada pemerintah.
5: Logam produktif tersebut diarahkan bukan sekedar menjadi bantuan sesaat, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan untuk memperkuat dampak sosial ekonomi masyarakat dan membuka peluang penghidupan baru bagi petani. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, peneliti dan Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Bergabung bersama kita, rekan saya Magdalena Krisnawati.
7: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
8: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
7: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
9: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
7: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami akan hadirkan berikut perakiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 17 Agustus 2026, yang akan disampaikan langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi perakiraan cuaca tadi menutup warta berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risa Rusarto, selamat pagi dan selamat mengikuti berbagai perayaan di 17 Agustus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Deretan Peristiwa.
1: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Starto kembali menemani Anda pagi hari ini. Dan kami masih akan terus mengupdate bagaimana percepatan penanganan korban gempa di Nusa Tenggara Timur.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Dan pagi hari ini dari Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana atau Galapana DPR RI juga meninjau wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dalam mengawal percepatan penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pagi hari ini beberapa area sudah disisir dan didatangi. Ada beberapa area yang masih sulit diakses, namun akan diupayakan dengan TNI Angkatan Laut, terutama dalam menjangkau Pulau Palue yang diperkirakan sampai saat ini masih belum mendapatkan penanganan dari pemerintah. Dan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7, bahkan sampai saat ini gempa bumi susulan masih terus terjadi. Kemarin gempa besar juga melanda wilayah Ruteng bermagnitudo 5,5. Dan sampai saat ini data yang disampaikan oleh BNPB ada 53 orang meninggal dunia, sementara korban-korban luka lainnya juga masih dalam penanganan. Dan pendengar, kami juga punya 5 topik pilihan pagi hari ini. Silakan Anda bergabung di 0213844545, 0213866712, 0213862375, 0213523172. Dan topik pilihan yang pertama adalah merdeka dari malnutrisi. Sudahkah dirasakan oleh rakyat? Kedua, siaran silang upacara ulang tahun kemerdekaan dari Istana Merdeka. Kemudian yang ketiga adalah Majelis Ulama Indonesia menghimbau agar lomba Agustusan bebas dari unsur perjudian. Dan keempat adalah penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, kami juga akan mengupdate bagaimana pantauan pagi hari ini harga-harga bahan pangan. Silakan Anda bergabung menyampaikan juga informasi terkait lalu lintas, informasi peristiwa, dan juga informasi terkait dengan pantauan harga bahan pokok atau kemeriahan 17 Agustus. Pak Upi di Bone sudah bergabung. Pak Upi, pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mbak Risti,
0: Rustato. Merdeka. Pak Upi, pagi hari ini sudah siap-siap daftar lomba apa? Jangan makan kerupuk ya.
1: Lomba anu aja, Mbak. Kalau ada, seandainya ada. Lomba bersilat lidah.
0: Lomba apa? Bersilat lidah?
1: Ya.
0: Waduh, berat nih kayaknya.
1: Naikut lomba, naikut
0: lomba. Oke, mau pilih topik apa pagi ini?
1: Yang ada, Mbak. Yang nomor satu itu tentang apa? Tentang merdeka dari apa?
0: Merdeka dari malnutrisi.
1: Oh, ya, betul,
0: jadi gizinya
1: betul
0: baik. Ya. Oh, betul.
1: Ya, kenapa ya, tuh betul? Iya, saya pilih nomor satu. Karena artinya kan sebenarnya kita harus merdeka dari malnutrisi, artinya ini ya peran serta dari pemerintah untuk pengadaan pangan yang ada ya. Pangan yang bergizi, mungkin pemerintah yang punya peran serta ini memberikan kemerdekaan untuk malnutrisi. Karena kan artinya masih banyak punya angka stunting kita masih tinggi, Mbak ya. Kalau kita lihat dari data, berarti kita masih perlu punya PR agar banyak memperjuangkan bagaimana agar stunting ini bisa ditekan sehingga artinya menurun angka stunting. Kalau perlu artinya kita nanti 2045 zero stunting, Mbak.
0: Baik, itu targetnya ya. Baik, Pak Upi, nanti coba akan kami bahas. Terima kasih banyak, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Dari Bone kita ke Minahasa ada Pak Cliff. Selamat pagi, Pak Cliff.
2: Selamat pagi, Merdeka.
0: Merdeka. Iya, baju udah merah pagi ini.
2: Gimana?
0: Warna baju pagi ini merah atau warna lain?
2: Untuk sekarang warna silver.
0: Waduh. Oh, jadi
2: iya, sebentar lagi nanti ganti baju. Karena memang sebentar lagi akan ada upacara. Kebetulan pas di dekat rumah akan diadakan upacara di kecamatan saya, Motoling.
0: Jadi bergabung ke sana ya. Baik, kalau begitu.
2: Termasuk seksi keamanan. Jadi sebentar lagi akan
0: bertugas.
2: Apa itu, melakukan itu jalur-jalur bukan jalur evakuasi ya. Kendaraan untuk lalu lintas supaya
0: sterilisasi jalur. Nah, saya juga jadi salah nih. Oke, mau pilih yang mana sambil menemani bertugas pagi hari ini, Pak Cliff?
2: Saya coba pilih nomor satu itu, apa itu, merdeka dari malnutrisi ya.
0: Kenapa?
2: Karena kalau dari saya sih belum sih. Ini untuk anak-anak kan?
0: Bisa semuanya, semua, kan termasuk gitu. Warga negara Indonesia.
2: Oh, warga. Belum. Karena begini, bayi saja itu karena banyak yang stunting, banyak yang gizi buruk. Itu yang pertama kan.
0: Ya.
2: Anak-anak saja banyak kelaparan. Anak-anak kata orang-orang dewasa itu belum tercukupi nilai gizi.
0: Okay.
2: Jadi di mana-mana masih banyak kelaparan begitu. Banyak orang yang memang gizinya tidak sesuai dengan target-target harapan begitu kan. Sesuai dengan apa ada kan target gizinya sekian begitu. Jadi belumlah merdeka. Tapi mudah-mudahan di usia 81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, benar-benar Indonesia itu bebas dari gizi buruk, stunting,
0: okay.
2: Kelaparan.
0: Siap. Nanti kita bahas ya. Terima kasih banyak, okay, Pak Klim. Selamat pagi. Kita ke Sibolga, Pak Matauli. Pagi.
3: Ya, assalamualaikum. Pagi Pro 3, Mbak Risti Sato, salam sehat selalu.
0: Waalaikumsalam. Iya. Gimana Pak Matauli? Kondisi pagi hari ini di Sibolga?
3: Ya, alhamdulillah cenderung cerah ini, Mbak Risti. Tapi kurang meriah ya.
0: Kenapa tuh?
3: Ada sebagian yang mendirikan umbul-umbul apa, tapi nggak kayak semeriah dulu gitu. Karena budget anggarannya defisiensi, banyak mereka kasih proposal nggak ini gitu.
0: Kasih proposalnya kemana nih? Kasihnya kemana dulu?
3: Ormas-ormas itu kan mau ke sekolah, mau ke perusahaan. Kita kan ikut juga pantau Karang Taruna juga di sini, Mbak Isti ya. Jadi ada ini Pak, begini. Ya wes lah, bikin yang sederhana aja gitu loh. Gak usah.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat.

Kaimana, kanal informasi dan inspirasi terus hadir menemani Anda pendengar di pagi hari ini, hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Selamat pagi untuk Anda di Santero Kota Kaimana yang masih dengan setia memantau siaran kami di sela-sela kesibukan yang Anda jalani. Hari ini hari Senin, hari super sibuk, namun bertepatan hari ini kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun ya, di tahun 2026 ini. Tentunya pendengar, untuk kegiatan hari ini terpusat di Stadion Triton Bantemi Kaimana yang digelar dalam acara kenegaraan upacara detik-detik proklamasi yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Nah, pendengar, kami sampaikan juga untuk Anda bahwa cuaca di wilayah Kaimana Kota pagi hari ini Senin 17 Agustus 2026, secara umum didominasi oleh cuaca berawan hingga berawan tebal ya. Dan tentu juga ini cuaca tidak merata untuk beberapa wilayah sendiri. Sementara saat ini hujan, dan di beberapa wilayah lainnya terpantau berawan ya, mendung. Nah, kami juga sampaikan bahwa puncak HUT ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini dipusatkan langsung dari Stadion Triton Bantemi Kaimana. Kami juga akan menghadirkan untuk Anda selengkapnya agenda kenegaraan upacara detik-detik proklamasi yang dilaksanakan pagi hari ini dalam laporan langsung reporter RRI Kaimana. Untuk itu, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 8.53 menit pendengar, kami ajak Anda kita ikuti laporan rekan reporter Wilhelmus Nurak dari Stadion Triton Bantemi Kaimana guna melaporkan persiapan jelang upacara kenegaraan detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan Wilhelmus Nurak. Halo Wilhelmus, silahkan laporan Anda.
1: Rekan penyiar di studio, saat ini saya berada di Stadion Triton Bantemi Kaimana guna melaporkan situasi jalannya pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dan saat ini suasana di Stadion Triton Kaimana mulai dipenuhi peserta upacara, tamu undangan dan masyarakat yang akan mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Namun menjelang pelaksanaan upacara, kondisi cuaca di lokasi cukup kurang bersahabat, angin terasa cukup bertiup di sekitar area stadion, sementara kondisi langit terlihat mendung dan berawan, sehingga para peserta dan panitia harus tetap bersiap menghadapi kemungkinan perubahan cuaca. Meskipun kondisi cuaca kurang bersahabat, situasi dalam Stadion Triton Kaimana tetap berlangsung tertib. Para peserta upacara telah menempati tribun dan juga untuk mempersiapkan diri mengikuti seluruh rangkaian upacara. Sementara itu, masyarakat dan tamu undangan yang berada di tribun juga mulai memenuhi tempat yang telah disediakan. Sebagian peserta terlihat menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca sambil tetap menunggu dimulainya upacara. Pendengar RRI, kondisi angin yang cukup terasa juga membuat suasana di sekitar lapangan semakin dinamis, namun hingga laporan yang disampaikan, seluruh rangkaian persiapan tetap berjalan.
2: Hadirin undangan dan peserta upacara yang kami hormati,
1: mengikuti upacara.
2: Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang.
1: Seiring peserta utama yang nantinya akan berada di dalam lapangan belum menempati barisan dan
2: untuk dapat hadir,
1: terlihat ada dua mobil ambulans yang bersiaga
2: dalam pelaksanaan upacara Republik Indonesia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dengan menyusun tema Indonesia berjalan adil dan
1: menyemarakan HUT RI ke-81 tahun 2026. Dan di sebelah kanan saya, peserta yang berada di tribun,
2: sekali lagi diucapkan selamat datang kepada segenap tamu kehormatan
1: ASN
2: dan tamu undangan yang telah tiba di lapangan Triton Kaimana. Kami persilakan segenap tamu undangan untuk dapat menikmati
1: menggunakan pakaian adat dari berbagai tribun Nusantara
2: Stadion Triton Kaimana.
1: Para orang tua yang hadir untuk melihat langsung anak-anak mereka yang menjadi pasukan paskibra merupakan momen penting dalam hari ini untuk menjalankan tugas pengibaran bendera tangkapan merah putih di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan pendengar, demikian yang dapat saya laporkan, dan nantinya rekan kami akan melaporkan secara langsung jalannya pelaksanaan upacara bendera merah putih di Stadion Triton Bantemi Kaimana. Dari Stadion Triton Kaimana, saya
2: tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi tahun 2026 perlu kami sampaikan

Demikian pendengar, laporan rekan Wilhelmus Nurak langsung dari Stadion Triton Pantemi Kaimana melaporkan persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi yang dilaksanakan pagi hari ini. Dan sejauh ini yang disampaikan tadi terkait dengan cuaca Kota Kaimana, yang mana pada lokasi pelaksanaan kegiatan puncak detik-detik proklamasi untuk pagi hari ini juga disampaikan bahwa terpantau cerah, namun kemungkinan lain akan hujan, dan tentunya juga peserta ataupun kegiatan ini terus ada dilakukan juga antisipasi ya, kemungkinan karena cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dan pendengar, kami juga sampaikan bahwa pada pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi untuk pagi hari ini akan kembali dilaporkan secara langsung oleh rekan kami yang bertugas di Stadion Triton Pantemi Kaimana. Untuk itu, bagi warga masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya